Mana gadi ya kahai wa? Ada wat ka wa? Nana kana hoda donsa. Itu gadi ni te yudari wa zanta. Ne ona sahlo wanzade de ne doa ina ta. Lawero tadi pada dina hoda donsa ke. Nang gadi itu ne no enti de pada asa. Nana ungwe suwa. Dari tina hoda ado. Nene zini hari yang kiat degan has. Negeri itu naya tu aje. Nana gua ni gua Nene oni dari tina hoda ado zini unjuk rasi tak konsrakwa. Nene ye ti ni sta johon jade. Negeri jenah hari ye kot kau aje. Itu gadi ne nuwe dari tina hoda ado. Dari itu gadi ne tu aje. Nana gua ni gua Negeri ne ona dari tina hoda ado negah negah dunia. Ne wahin ne yang gua hatan awat eh. Itu kadi na itu aje, nena gua ni guna. Nene dai tinu peradun negonjong semua, nena awange kundi dero. Oja ke, nene yukia wehajin audi wara, nena wara junhe kau yang gua dosa. Nanggiri itu na itu aje, nena gua ni guna. Dai tinu peradun nene yutundu ni, negeri nena onu gua semua, nena kanoda kuadi guana. Itu kadi na itu aje, nena gua ni guna. Dai tinu peradun de anjun hekwa nana asan ni gunda de ko hugu a ne honeste osa heda dana ona osara ta eto gadine to age nana gwa ni gona ne gadine oni dai tinu honada ne wa yani anta ne ne ni hundesa ne e kumudi gwana eto gadine to age nana gwa ni gona dai tinu honada ne gadunda ugu a nane yung kia we haje azi sunoni stio wala da jes Dai itu kadina itu aja, nana gua ni gora. Dai tinu peradun, nai kundirio, nai kadine uskanuda tuan adon gua, nai oni yut kawa aja, nai audi wara, nana wara junhe gua ayang gua dasa. Dai itu kadine itu aja, nana gua ni gora. Dai tinu peradun nai zita gua, nai wahine nai adunya ni usnoda kuwa di gua ana. Dai itu kadine itu aja, nana gua ni gora. Nanggiri sauyera jit karun hiade. Itu kadine nua dan jitinu wala dunia wa. Nene yiti sotogo radi wano dajas, radi weras. Da itu kadine itu hage, nana gua ni gura. Da itinu wala dun na gayeri ni gawara hage, ne wai nene dio wala wane. Da itu kadine itu hage, nana gua ni gura. Da tsiru wano wala dun, ne tsiru watsia, Ruska regete ko adho swateda nyat wani sadade nangri eto nayato age nana gwa ni gora etina horado ni eti sotta asta neka muni tadajes ne skani dividi waino wago nana gwego ne eti ni staha ta eto karino eto age nana gwa ni gora ta etina horado ne diun kiado ne yun kiado nastahajes nyat wani sadade nyo Ta itu kadina itu aje, nana gua ni gora. Tatsiru wano farado, nana roya nana dam, nana sungguaya dizo, nana gua hadasa aguego itu loge runda jess. Nagiri tatsiru wano farado, cina hode ni hutkawa iem gua dihwa aje. Ta itu kadina itu aje, nana gua ni gora.

0: Mana gadi ya kahai wa? Ada wat ka wa? Nana kana hoda dongsa. Itu gadi ni te yu dari wa zanta. Ne ona sahlo kan zade de. Ne doa ina ta. Lawero tadi pada dina hoda dongsa ke. Nang gadi itu ne no enti de pada aswa. Nana ungwe suwa. Dari tina hoda ado. Nene zini hari yang kia degen has. Negeri itu naya tu lagi. Nana gua ni gua Nene oni dari tina hoda ado zini unjuk rasi tak kanzerakwa. Nene ye ti ni sta johon jade. Negeri jenah hari ye kot kau wah aje. Itu gadi ne nuwe dari tina hoda ado. Dari itu gadi ne tu lagi. Nana gua ni gua Negeri ne ona dari tina hoda ado negah negah dunia. Ne wahine ayang gua hat tanawat eh. Itu kadi na itu aje, nena gua ni guna. Nene dai tinu peradun negunjong semua, nena awange kundi dero. Oja ke, nene yukia wehajin audi wara, nena wara junhe kau yang gua dosa. Nanggiri itu na itu aje, nena gua ni guna. Dai tinu peradun nene yutundu ni, negeri nena onu gua semua, nena kanoda kumadi guana. Itu kadi na itu aje, nena gua ni guna. Dai tinu peradun de anjun hekwa nana asan ni gunda de ko hugu a ne honeste osa heda dana ona osara ta eto gadine to age nana gwa ni gona ne gadine oni dai tinu peradun ne wa yani anta nene ni hundesa ne ko di gwana eto kanine to age nana gwa ni gona dai tinu peradun ne gadunda ugu a nene yung kia we haje azi sunoni stio ora dajes dai to kadina yito hage nana gwa ni gora dai tinu peradun ne kundirio ne gadine uskanuda.
1: I'm sorry about this, but Half Tilt is taking over CFMU 93.3 FM. I'm your host Jeff. Here's a little Soundgarden to start us off. Half Tilt CFMU. Why is that not working? Oh, that makes sense. Here we go. Let's try this again. Close enough, folks. Half Tilt CFMU.